0: Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Abrasi adalah proses pengikisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat pengikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Masih di RRI Pro FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Prodia semua, dan kita akan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf. Dengan lagu dari Gubuk Duita, Perem Selatan.

0: kawanku habis menangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, ya.
1: Iyo.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Produa.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur Pade? Enggak ada polisi di sini Pade.
1: Itu loh Mat, itu
2: ning dhuwur di atas. Oh, iya Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pade.
1: Bukan. Itu loh Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Bagi teman-teman Produa semua yang juga menjadi lagu terakhir di Sepada kali ini. Dan saya Ian, dan selepas ini ada KJ yang temani kamu di Santisia. Stay tuned on Angel di 94.5 FM, Radio Produa Biak, teman-teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

0: Iya, makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari. Udara terasa panas dan gerah. Terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena angin. Udara sekitar menjadi dingin dan turun hujan lebat secara tiba-tiba. Dampak angin puting beliung. 1. Kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan pada rumah-rumah warga dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Selain itu juga menimbulkan kerusakan pada tanaman-tanaman di kebun warga. 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock What Land.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jerah.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.
4: Come on, Harry, we wanna say goodnight.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out.
4: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: TV naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

13 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman juga. Kita masih di 94.5 untuk edisi hari ini. Tentunya dengan ragam musik informasi kami hadirkan untuk kamu di sepanjang hari ini tentunya sampai nanti di pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Jaga channel radio kamu masih barengan sama Ica di Santai Siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, lagi melukis apa nih?
6: Ini laut, Bun.
5: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
6: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
5: Nah, kalau ini apa, Dek?
6: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
7: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
8: Radio Republic of Indonesia.
9: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
6: Stay tuned on Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Kamu harus selalu ingat ya.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan, baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling kenyang pengalaman. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Produe FM. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus

0: kuliah.
1: Ayolah tidur.
2: Tanggung nih pa, sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Salah deh. Apa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra anda.

Okay, dan masih di 94.5 Pro 2 FMB, teman terbaik kamu. Di sore ceria nih teman Pro 2. Jumpa lagi ya bareng Rafael nih teman Pro 2, yang kembali menemani aktivitas kamu di sore hari ini. Selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan pokoknya doa terbaik untuk kamu ya. Semoga kegiatannya berjalan lancar dan juga sehat-sehat selalu. Dan pokoknya tetap semangat buat teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yaudah, pokoknya tetap semangat ya, yang dimanapun kamu berada, yang lagi kerja, yang lagi siap-siap untuk melakukan olahraga di sore hari ini. Kembali hadir Rafael menemani aktivitas kamu, dan tentu saja akan melengkapi sore ceria kamu nih teman Pro 2 dengan beragam lagu-lagu hiburan juga yang bakalan tetap Rafael hadirkan di ruang dengar kamu.

ingatlah selalu teman berdua, yang namanya langit itu memang jauh ya untuk diraih. Tapi pohon itu selalu mengingatkan kita bahwa tinggi itu selalu dimulai dari akar. Stay tuned di sore ceria.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: sebuah tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser Doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Ya oke, nanti mau program masih di sore ceria nih. Dan juga tentu saja masih bareng Rafael ya. Dan terkadang nih ya teman Pro 2, kalau kita itu ingin menjadi diri sendiri ya, kadang itu sangat sulit ya untuk diterima oleh orang lain. Dan bahkan kadang ketika kita menjadi diri kita sendiri itu kita menjadi bahan omongan orang lain gitu. Iya tidak? Kamu pernah tidak merasakan hal seperti itu? Kalau pernah berarti betul kan? Akan tetapi ya teman Pro 2, kita semua itu perlu untuk menjadi diri kita sendiri atau mencari jati diri kita nih teman Pro 2. Karena dalam hidup ini tuh yang berhak atas diri kita sendiri ya cuman kita sendiri gitu. Maka dari itu kita itu perlu ya untuk menjaga antara apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu untuk kita lakukan ya teman Pro 2. Jangan hanya karena takut jadi bahan omongan orang lain atau mungkin takut untuk dihindari ya, takut untuk hidup sendiri. Akhirnya kamu pokoknya mengerahkan semua tenaga kamu, membuang waktu kamu hanya untuk orang lain, bukan untuk diri kamu sendiri.

Pokoknya apapun itu ya teman Produa, kamu tuh perlu untuk membawa batasan ya. Kamu perlu membawa batasan untuk hal-hal yang akan kamu lakukan ya teman Produa. Jadi pesannya untuk kamu teman Produa, cobalah untuk menghargai dan merawat diri kamu. Ingat, sayangi diri kamu sendiri ya teman Produa.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, dan teman-teman udah masih di sore ceria nih. Wah, dan juga kalau ngomongin soal menjadi diri sendiri ya, menjadi jati diri sendiri, kadang itu memang sangat sulit sekali nih untuk kita melakukannya. Dan juga kalau menjalani hidup ya, kadang itu kita memikirkan tentang hidup ya, yang dimana hal itu tuh kayak membuat kita tuh kadang merasa jenuh dengan keadaan yang kita alami nih teman-teman berdua. Wah, itu pasti ya berat sekali kan. Tapi tenang ya teman-teman berdua, karena itu juga bagian dari proses yang sedang kamu jalani untuk mencapai sesuatu yang memang belum dibuka saja nih jalannya untuk mencapai itu. Jadi jangan lupa buat kamu dimanapun kamu berada untuk tetap semangat ya teman-teman berdua. Kalau ke dalam keadaan jenuh itu kadang mengajarkan kita untuk tenang dan merenungkan apa yang kita alami dan apa yang akan kita jalani selanjutnya. Jadi ya kalau sudah tahu arahnya mau kemana, ya pastinya kan sudah dibakar nih dengan semangat. Wah, ini harus saya capai nih ya. Itu menjadi bagian dari proses untuk menjadi diri sendiri dan menjadi yang lebih baik lagi. Oke, tetap semangat teman Pro 2 dalam setiap proses yang kamu hadapi. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM. Biar teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Terus kita gimana?
4: Ya udah, kita jalanin dulu aja.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Pro 2 FM oh. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: Eh, Dek, kenapa masker bekasnya dibuang di situ? Buang di tempat sampah dong, Dek.
1: Kenapa, Kak? Kan cuma satu masker. Gak banyak kok.
0: Sini Kakak jelaskan. Masker bekas juga tergolong sampah. Coba bayangkan, satu orang buang satu masker bekas, gimana kalau satu kampung buang masker bekas? Udah jadi timbunan sampah. Kasian kan bumi kita jadi kotor, bisa banjir, jadi sarang penyakit, dan masih banyak hal buruk yang bisa terjadi akibat sampah. Adek mau kayak gitu?
1: Gak.
0: Mau pergi kemana?
1: Mau pungut kembali sampah maskernya. Adek sayang sama bumi kita.
0: Pintar kesayangan kakak.
2: Penelitian menyebutkan, sampah akibat pandemi COVID-19 telah menghasilkan sekitar 8,4 juta ton sampah plastik di seluruh dunia. Bumi, tempat kita tinggal. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi? Produser.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Emang gue pikirin Dul Jalan iya atau nomor 2. Wah, dari lagu ini tuh kayak emang gue pikirin apapun yang orang katakan ya, kayak mereka mau mengatakan aku apa saja. Kayak iya, emang gue pikirin. Emangnya lu ada tambah pundi-pundi hidup gue gitu. Kan enggak, iya kan? Jadi buat kamu ya teman pro 2, buat kamu yang masih overthinking, yang masih dalam proses di mana masih terus memikirkan hal-hal yang memang tidak perlu untuk dipikirkan ya teman pro 2. Pokoknya satu, lihat diri kamu. Coba deh, tanya ke diri kamu sendiri, apa nih yang akan saya lakukan? Apa nih yang akan membangun hidup saya ke depan? Dan mulai dari mana nih? Ya, pokoknya cari saja ya, cari sesuatu yang memang bisa menghindarkan pikiran kamu itu dari pikiran yang memang kayak akan menjatuhkanmu nih atau mau berdua. Pokoknya jangan sampai hal-hal itu bisa terjadi di dalam hidup kamu. Karena itu bisa menjadi salah satu penghambat yang dimana kamu itu ingin menjadi sesuatu, ingin mencapai tujuan, ingin mencapai tujuan apapun itu ya teman pro 2, mau buat gini, mau liburan, atau mau menabung dan lain sebagainya untuk menjamin masa depan dan apapun itu. Itu akan jadi terhambat ya teman pro 2, karena ada beberapa hal kecil ya yang memang sering kita remehkan, tapi kalau sekali nusuk, wah, itu damage-nya itu luar biasa ya teman pro 2. Pokoknya langkah yang paling penting harus kamu ambil ya teman pro 2. Carilah ruang sendiri di mana hanya diri kamu sendiri ya teman pro 2. Hanya diri kamu sendiri dan berbicara pada diri sendiri. Saya di sini untuk apa? Apa nih yang bisa membahagiakan orang di dekat saya? Ya contohnya kayak misalnya keluarga dan lain sebagainya itu mempro 2. Orang-orang yang selalu ada di saat kamu itu butuh. Orang-orang yang selalu ada di saat kamu itu memang sangat-sangat-sangat terpuruk ya itu mempro 2.

Jadi ingatlah mereka yang harus kamu bahagiakan, yang harus kamu jamin masa depannya dan lain sebagainya. Dan pokoknya tidak perlu memikirkan hal-hal yang memang tidak perlu ya untuk dipikirkan ya teman berdua. Kalau misalnya nih kamu lagi di lagi ada problem di tempat kamu bekerja. Pokoknya kalau di tempat kerja jangan bawa ya, jangan bawa hal-hal yang berbau pribadi itu masuk ke dalam ranah pekerjaan kamu nih teman berdua. Karena itu juga bisa menjadi senjata untuk kamu, ya senjata makan tuan gitu nih teman berdua. Cukup ya kalau hal yang berbau pribadi itu cukup untuk diri kamu sendiri, jangan bawa keluar-luar. Apalagi diposting di media sosial, wah itu sudah kelewat batas sih namanya. Karena kalau sudah sampai ke media sosial juga nih, atau memproduk itu bisa membuat kita itu tambah pikiran ya, tambah depresi lagi nih. Kok malah depresi? Karena di saat kita memposting sesuatu yang berbau pribadi tentang diri kita, atau mungkin tentang lingkungan kita, atau mungkin tentang hubungan kita dengan orang lain, itu akan menimbulkan berbagai komentar ya, atau beragam komentar dari orang nih teman produk orang lain. Bisa saja ada yang mendukung kamu, dan juga ada yang menjudge kamu atau memberi nilai buruk untuk kamu nih teman produk. Nah, yang paling sering kita ambil itu adalah nilai buruknya. Karena kalau kita dinilai buruk, pastinya kita itu jadi kepikiran, wah, aduh, gimana ya caranya begini, begini, begini. Nah, kan jadi beban lagi buat kamu.

Jadi ya teman Brodo, kalau hal yang berbau privasi harus terus dijaga, jangan sampai terumbar, bahaya, bisa kena ke kamu dan juga orang-orang yang tersayang.

Dan itu dia, ini teman Pro 2. Jangan sampai hanya karena kata orang membuat kamu itu menjadi terhambat dengan segala sesuatu yang sudah kamu rencanakan untuk mengubah hidup kamu ke depannya. Oke? Okay? Don't give up. Keep it strength. You can do it. Tetap semangat ya teman Pro 2. Apapun itu, pokoknya jangan pernah menyerah. Kalau capek, istirahat ya teman Pro 2. Jangan ada kata menyerah. Oke? Okay? And stay tune bareng Rafa di Prodo FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 好，啥不要不要不要。
1: Ja, sen har inte sett.
2: Ja, nå.
1: Ja, nå.

Oke, dan teman perlu itu dia ya, dari topik-topik obrolan kita, dari pembahasannya itu mengenai mencintai diri sendiri. Ya, cintailah diri kamu sendiri ya teman perlu. Karena gini ya, hitungannya dunia itu akan terus berputar. Meskipun tanpa kamu ada di dalamnya pun, dunia itu akan terus berjalan ya teman perlu. Dan ya, dunia tidak memperdulikan hal itu. Jadi makanya buat kamu, apapun yang kamu hadapi, kita semua punya proses ya. Kita semua itu pasti punya prosesnya masing-masing. Ada pokoknya dari setiap hal yang kita hadapi itu menjadi salah satu tantangan, menjadi pelajaran untuk kita juga nih ya teman produa, untuk membentuk karakter dan menjadi diri kita yang lebih baik lagi nih teman produa. Pokoknya itu ya teman produk, pesannya buat kamu, jangan selalu menyalahkan diri kamu, jangan selalu untuk kecewa kepada diri kamu sendiri. Karena kamu itu sudah berjuang sampai di titik ini, itu sudah menjadi salah satu hal yang paling paling membanggakan ya, yang terutama membanggakan diri kamu sendiri nih teman produk. Dan juga seperti yang Rafael katakan ya teman produa, dunia ini akan terus berputar. Meskipun tanpa kamu ada di dalamnya pun, dunia akan tetap berputar. Jadi sekali lagi, jaga kesehatanmu, hargai dirimu, dan pokoknya hargai dirimu, hargai pikiranmu, dan jadilah orang yang pertama yang peduli sama diri kamu sendiri. Anastasia di sore ceria temu produa masih bareng Rafael sampai nanti di jam 8 malam. Dan tetap semangat ya dalam perjalanan kamu. Dan juga buat kamu yang lagi dalam perjalanan, untuk selalu berhati-hati di jalan, yang menggunakan kendaraan beroda 2 maupun yang beroda 4 ya, untuk selalu berhati-hati. Ingat untuk kurangi kecepatan kendaraan kamu, utamakan keselamatan kamu. Itu adalah bagian dari mencintai diri sendiri. And stay tune di Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu.

0: aja nari to lele kaya cawe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman, program masih di sore ceria nih, dan kita juga masih di topik obrolan, tentu saja dengan pembahasan tentang mencintai diri sendiri ya. Dan kali ini atau mau berdua kali ini, Rafael itu tidak sendiri ya. Rafael sudah ada kedatangan teman baru nih. Teman baru baru datang dari Mars. Oh, sangat jauh ya. Halo Kak Panji.
1: Halo semuanya, teman Pro 2.
0: Nah, kebetulan nih Kak Panji, karena dari awal ini kan pembahasan kita ini tentang mencintai diri sendiri, dan juga kayak apa, bagaimana nih kalau menurut pandangan dari Kak Panji sendiri, mencintai diri sendiri itu seperti apa nih? Kira-kira menurut Kak Panji seperti apa nih mencintai diri sendiri?
1: Apa ya, kalau menurut saya ya, mencintai diri sendiri,
0: iya,
1: mungkin dengan kita harus bisa menerima diri sendiri, termasuk kekurangan maupun kesalahan.
0: Oh, maupun kesalahan.
1: Nah, ada juga menghargai diri tanpa harus menunggu pengakuan
0: dari orang lain.
1: Ada juga memahami bahwa mencintai diri bukan berarti egois atau merasa paling hebat.
0: Oh, iya. Jadi kayak tidak terlalu berlebihan begitu akan suatu hal begitu. Kalau menerima kesalahan itu kayak mana itu kayak?
1: Sebenarnya bukan apa ya. Oke lah kesalahan, tapi lebih ke kekurangan.
0: Oh iya. Iya, kekurangan. Kan? Sorry. Saya ini gak fokus nih. Mungkin karena kurang minum air ya, jadi makanya gagal fokus. Menerima kekurangan diri sendiri itu kayak gimana itu? Misalnya
1: apa ya?
0: Kayak misalnya kamu punya kekurangan dalam apa nih? Dalam hal apa nih? Atau mungkin
1: orang bisa bilang dari segi materi. Materi itu maksudnya saya kayak apa? Orang kan ada yang mungkin dia dikasih kelebihan cerdas sekali, ada
0: yang standar aja.
1: Harus bisa menerima, tapi kita tetap mengupgrade diri kita. Menerima tapi biar saya sudah bodoh ya sudah.
0: Betul kau.
1: Iya kan?
0: Jadi kayak tidak
1: rasa kurang, jadi ya sudah kayak pasrah aja, jangan. Tetap kita harus menerima, tapi kita bisa
0: dikelola begitu kayak,
1: atau tetap mengupgrade.
0: Nah, jadi kayak mengambil itu sebagai olahan
1: ya,
0: diolah betul. menjadi motivasi juga buat kita sendiri agar kayak kita tuh berpikir dia ini begini, saya mah kurang.
1: Biarin aja.
0: Saya cari versi saya sendiri begitu.
1: Ya,
0: apakah saya bisa melebihi dia, tapi dengan cara saya sendiri, dengan apa yang saya mampu begitu, apa yang saya mampu dan apa yang saya bisa.
1: Entah kita bisa. Oke, kita kalah dari segi materi, kita bisa dari segi apa ya? Prestasi yang lain kan ada.
0: Iya kan?
1: Ini semua harus tentang ilmumu kuat sekali. Dia tidak.
0: Enggak. Iya betul.
1: Bisa dari segi prestasi olahraga.
0: Nah, iya betul.
1: Oke okay, kan?
0: Iya betul. Contoh simpelnya itu kayak contoh nih Rocky Gerung sama Jay Itzes. Kalau Jay Itzes kan nggak bisa politik nih,
1: ya
0: kan? Tapi dia bisa dalam mengolah bola sampai terkenal, iya kan?
1: Olahraga.
0: Nah, itu bidangnya kan. Nah, kalau Rocky Gerung kan ya dunia politik lah dan ini. Tapi dia kan nggak bisa main bola, iya kan? Nah,
1: maksudnya mungkin bisa tapi nggak sehebat JJ.
0: Iya betul. Tadi tidak sehebat Jay Itzes ya. Memang bisa. Tapi mungkin waktu dulu ya masih kecil gitu.
1: Yeah.
0: Main di gorong-gorong ya.
1: Main di lapangan Spanggal.
0: Nah,
1: lapangan apa? Spanggal bahasanya apa?
0: Apa ya bahasanya lapangan Spanggal?
1: Seadanya.
0: Iya, lapangan seadanya, betul. Lapangan seadanya. Nah, itu dia nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu tuh melihat orang lain ya, mereka sudah mencapai sesuatu, yang harus kamu tanamkan itu bukan rasa iri ya teman berdua. Iya kan? Jangan sampai kamu menanamkan rasa iri. Tidak. Karena kamu punya bagian tersendiri. Kamu punya ciri khas. Kamu punya karakter sendiri yang harus kamu bangun. Yang memang mungkin saat itu kamu belum tahu ya. Iya kan? Nah, mungkin di saat itu kamu belum mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam diri saya. Apa nih yang harus saya lakukan.
1: Yes.
0: Dan semua itu pasti akan ada jalannya dan pasti akan ada jawabannya. kita tinggal menunggu saja ya kan. Tinggal menunggu, bukan berarti menunggu harus rebahan tiap hari, enggak gitu. Jelas. Juga harus terus dicari ya kan.
1: Tetap harus mengupgrade itu yang kita bilang.
0: Ya harus terus dicari, harus diupgrade ya. Kalau kamu terus mencari, misalnya contoh kamu pergi ke suatu tempat yang memang kamu apa ya, misalnya kamu ke suatu tempat dan dirasa kamu cocok di situ dan kamunya juga kayak merasa bahwa ah ini kayaknya saya punya bagian di sini nih. Ah, disitulah kamu menemukan jawaban yang sebenarnya. Yeah, bahwa kamu memang sangat diperlukan dan masih dibutuhkan di dunia ini, tapi cuma kamunya saja belum tahu. Yeah. Cuma kamunya saja belum tahu. Dan kira-kira selain itu apa lagi nih, Kak Panji?
1: Tentang apa nih?
0: Masih mencintai diri sendiri.
1: Sabar. Ini mungkin terus mungkin kita sering, kenapa kita sering lupa mencintai diri sendiri?
0: Iya, kadang pasti ada kan. Sangat sering itu kayaknya.
1: Mungkin salah satunya karena terlalu membandingkan diri hidup dengan orang lain dengan di orang media lain. Sosial.
0: Nah, benar sekali.
1: Keren sekali gini-gini kita gini. Ya,
0: nah, itu
1: mau di... mengikuti standar orang. Iya. Ada bilang standar TikTok.
0: Aduh, mengikuti standar orang malah menyiksa diri.
1: Iya, betul. Maksudnya, ya sudah. Kita
0: yeah.
1: kalau mau sering membandingi, kalau dari apa ya,
0: dari segi,
1: ya itu yang saya bilang, dari prestasi oke okay lah.
0: Ya dari segi prestasi oke. Okay.
1: Kalau mau untuk gaya hidup kayaknya,
0: kayaknya tidak terlalu penting ya.
1: Ngapain sih?
0: Iya sih, ngapain sih? Tidak terlalu apa juga gitu, tidak.
1: Kita ngapain? SD keren

0: Mau dibilang itu masuk ke dalam rasa syukur ya, karena kita itu kayak tidak pernah, bukan tidak pernah ya, tapi jarang untuk melakukan yang namanya rasa syukur. Karena kalau di mana kita itu sering bersyukur, itu hal-hal seperti itu tuh akan dijauhkan, karena kayak kita kayak langsung langsung apa ya, kayak langsung terdoktrin. Kok malah terdoktrin? Nah, kita tuh langsung sadar gitu, karena kita tuh langsung sadar dalam artian, wah hal ini memang ya tidak perlu sih, karena memang tidak perlu dia untuk dilakukan. Kalau saya melakukannya ya hanya merugikan diri saya sendiri begitu.
1: Sama mungkin gini nih, orang ini terlalu apa ya, takut mengecewakan orang lain, sehingga selalu mengiyakan permintaan mereka. Ada juga
0: Oh,
1: kan,
0: ada.
1: dia bilang, "Ais, takut ini ya sudahlah, iya sudah, iya."
0: Eh, saya juga termasuk salah satu korbannya ya.
1: Nah, saya dulu okay, mungkin sekarang saya lebih mikir kayak, "Hah, ngapain
0: Ngapain
1: juga?"
0: ya, ngapain sih? Saya juga punya kegiatan gitu.
1: Iya.
0: Saya juga punya kegiatan penting di luar. Saya juga punya sesuatu yang memang harus saya buat untuk hidup saya hari ini.
1: Belum tentu kita minta ke mereka yang sama kayak begitu, belum tentu mereka iya kan?
0: Iya, betul.
1: Iya kan?
0: Belum, betul
1: Ya
0: sekali
1: sudah,
0: itu, betul.
1: ngapain?
0: Betul, betul, betul. Jadi kita tuh harus membagi waktu ya. Membagi waktu dalam artian kayak gimana ya? Pokoknya kita tuh harus membawa batasan, batasan dalam kegiatan, pokoknya aktivitas kita. Kita juga harus membawa sebuah batasan. Kita harus membatasi diri kita dengan, yaitu yang seperti tadi Kak Panji bilang itu, jangan selalu mengiyakan.
1: Takut mengecewakan orang.
0: Nah, jangan takut untuk sangat takut untuk mengecewakan orang
1: Kita
0: lain.
1: harus takut itu kalau kita mengecewakan orang tua.
0: Nah,
1: iya kan?
0: Wah.
1: Ngapain takut mengecewakan orang lain tapi dengan orang tua biasa aja.
0: Iya.
1: Betul kan?
0: Kok saya jadi nyesek ya? Aduh.
1: Betul tidak?
0: Iya, sangat-sangat
1: iya. Kadang orang
0: sangat
1: lupa
0: betul.
1: Dengan itu.
0: Iya, banyak sekali. Sangat sangat sering kita itu lupa
1: Dia
0: ya.
1: apa ya? Melupakan orang terdekat
0: Nah,
1: demi orang lain.
0: demi orang lain,
1: Yang
0: betul.
1: belum tentu dia akan sedekat orang tua kita.
0: Betul sekali, betul. Sangat-sangat-sangat-sangat betul. Karena di mana kalau yang namanya orang tua ya, itu di saat kita terpuruk, seterpuruk apapun kita, sehancur-hancurnya kita, seburuk-buruknya kita,
1: tetap
0: mereka
1: akan diusahakan.
0: Mereka akan tetap selalu ada gitu. Mereka akan
1: Ibaratnya
0: selalu ada.
1: 100% bisa lebih, 150% bisa.
0: Sangat-sangat bisa itu.
1: Tapi orang lain yang ini yang kita takut mengecewakan ini, apakah mereka mau begitu?
0: Apakah mereka
1: Tidak.
0: peduli sama kita gitu?
1: Tidak. Iya kan?
0: Iya.
1: Tidak. Kita hanya memakan apa ya?
0: Hanya memakan ego gitu. Eh, oke, kayak kita hanya termakan ego gitu.
1: Iya.
0: Hanya termakan ego kita sendiri. Yang akhirnya
1: kita sakit, ya sudah.
0: Ya mereka.
1: Ya, cuma bilang cepat sembuh.
0: Ya, hanya ucapan-ucapan tanpa ada tindakan gitu. Iya kan? Jadi ya salahnya siapa ya? Kita sendiri gitu. Jadi yang perlu untuk kamu lakukan ya teman bro, untuk menjaga batasan kamu. Pokoknya berusahalah semaksimal mungkin untuk memberi batasan antara diri kamu dan juga orang lain. Lakukanlah hal-hal yang perlu ya. Hal yang perlu. Kalau yang tidak perlu, ya nggak usah dipikirin ya teman berdua. Karena itu hanya sama saja kayak membuang waktu kamu untuk membentuk atau untuk mencari hal yang lebih baik begitu. Hal yang lebih baik, hal yang memang harus kamu lakukan, tapi kamu tunda. Dan kamu melakukan hal yang di luar dari arena kamu. Ya. Yang ruginya siapa?
1: Iya. Yeah.
0: Kan kita sendiri gitu. Oke, nanti ngobrol dua. Kita akan balik lagi nih. Masih ada satu jam ke depan kita ngobrol-ngobrol tentang mencintai diri sendiri. Ya, tentu saja bareng Kak Panji ya. Dan ada Kak Panji di sore ceria ini ya, ngobrol di topik obrolan kita. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Pro 2 FM. Biak, teman. Terbaik kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: dan teman berdua masih di sore ceria dan juga masih dengan topik obrolan kita ya teman berdua, yaitu menjadi diri sendiri. Ini buat kamu ya teman berdua, apakah kamu juga sudah menjadi diri kamu sendiri atau masih mencari jati diri kamu? Selain dari itu ya, Kak Panji, selain dari itu ini ada lagi nih, ketika kita itu kayak sudah memberi batasan nih, sudah memberi batasan antara diri kita dan juga orang lain, itu kadang ya, kadang kita sudah menemukan jati diri kita, sudah menjadi diri kita sendiri, kadang itu membuat orang lain tuh merasa risih dan kayak tidak suka begitu dengan apa yang sudah kita lakukan. Yang awalnya kita peduli sama mereka dengan segala pengorbanan yang kita berikan, terus tiba-tiba kita berubah begitu. Langsung mereka kayak menilai kita, dia ini kenapa sih? Sudah tidak care kayak dulu lagi, udah enggak ini, udah enggak itu, udah enggak ini. Dia sudahlah, dia begini. Kapan aja pernah tidak di posisi kayak begitu?
1: Maksudnya yang sudah tidak care itu saya atau tidak?
0: Kapanjinya yang tidak care lagi sudah, gitu ya. Sudah pernah dalam posisi itu ya.
1: Kalau dulu oke lah, tapi sekarang kayak saya sudah enggak care sama mereka lah. Iya kan? Sudah pernah. Sekarang udah.
0: Oh, jadi kayak sudah tidak care lagi sama mereka gitu. Jadi kayak apa? Dan di saat itu apa nih yang Kak Panji rasakan? Di saat itu apa nih yang dirasakan oleh Kak Panji sendiri dikala ketika melakukan hal itu?
1: Di saat kita sudah tidak mengiyakan orang-orang
0: lain. Iya.
1: Kalau mau dibilang itu kayak lega.
0: Kayak lega gitu.
1: Kayak
0: kayak sudah terlepas dari satu ikatan yang memang selama ini ingin kita lepas ya.
1: Kenapa kita mau memikirkan apa yang orang pikirkan kepada kita?
0: Iya, betul sekali. Aduh.
1: Kita jalani aja ya. Mereka enggak akan kita apa-apa.
0: Iya, betul ya. Betul.
1: Kalau dengan teman dekat, orang dekat, oke.
0: Iya, benar.
1: Kalau orang yang hanya sebatas kita kenal, hanya sekedar orang yang kenal biasa, ngapain, ya kan?
0: Iya juga.
1: Kita jangan mau jadi
0: boneka lah.
1: Iya, hampir saya bilang. Itu dia.
0: Kok tepat sasaran ya?
1: Iya, karena itu semua yang terjadi pada kehidupan ini.
0: Nah, betul. Hanya karena mau ikut tren, hanya karena takut ketinggalan dan lain sebagainya, akhirnya kita jadi lupa diri gitu. Kita jadi lupa diri. Kita melakukan hal-hal yang memang tidak perlu untuk kita lakukan. Tapi kita melakukannya.
1: Yang kita bahas itu hampir sama dengan kayak apa ya? Mencintai diri sendiri dalam hubungan dan pertemanan.
0: Iya, betul. Dalam hubungan betul, dan kan? Pertemanan, betul.
1: Kita tidak boleh kehilangan jati diri hanya demi diterima orang lain. Betul.
0: Sangat-sangat-sangat betul. Karena kalau misalnya kamu kehilangan jati diri kamu sendiri itu kayak kamu tuh berasa kayak di penjara gitu.
1: Maksudnya kita kehilangan jati diri sendiri hanya demi diterima
0: attention gitu.
1: Kayak contoh, enggak apa-apa sudah, jati diriku hilang, yang penting orang ini mau terima kita. Sebagai temannya gitu. Ngapain?
0: Iya. Saya juga kok kayak berasa geram ya kalau mendengarkan hal-hal kayak gitu. Tapi ya jujur saja sih, saya juga pernah kayak yang dialami oleh Kak Panji gitu. Sudah, saya juga pernah mengalami hal yang sama dan juga merasakan hal yang sama juga ketika melakukan hal itu. Dimana kita tuh kayak merasa lega gitu. Kita itu sudah berhasil memutuskan salah satu hal yang memang sangat kayak kita rasa rugi gitu untuk melakukannya. Gimana kita, kalau saat terlepas itu sudah lega, sudah bisa bernafas akhirnya.
1: Kayak kita harus memahami perbedaan antara menyayangi seseorang dan mengorbankan seluruh kebutuhan diri.
0: Itu contohnya kayak gimana itu? Kayak gimana itu?
1: Itu sudah yang tadi, kayak kehilangan jati dirimu tuh, kayak
0: kehilangan jati diri.
1: Apa? Hanya enggak apa-apa mengorbankan dirinya kita hanya demi diterima orang lain.
0: Oh, jadi kayak
1: hanya kita biar orang itu bisa
0: senang,
1: care sama kita
0: ya,
1: kayak
0: peduli dengan
1: kita. Kayak apa, kayak ih, dia baik ya, dia.
0: Iya,
1: hanya mengharapkan
0: nilai plus dari orang lain gitu.
1: Bukan nilai plus, apa kayak
0: Jadi kayak
1: mengharap
0: mereka
1: orang
0: beranggapan
1: itu,
0: kita ini baik.
1: Ya, itu. Jadi tapi kayak, dengan kita mengorbankan seluruh
0: kehidupan,
1: seluruh jati diri kita,
0: mengorbankan itu semua.
1: No.
0: Sangat-sangat-sangat no ya.
1: Kita harus menjadi apa adanya.
0: Iya. Yep.
1: Tanpa harus
0: memikirkan orang lain.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi terserah ya teman berdua. Pokoknya apapun yang orang katakan tentang kamu itu kayak, pokoknya ya begitu ya kayak, pokoknya apapun yang orang katakan tentang kamu itu just, pokoknya jangan pedulikan saja ya. Jangan pedulikan. Kalau kamu memperdulikan hal itu, kamu memikirkan hal itu, justru kamu yang akan terus tersiksa dengan apa yang kamu pikirkan sendiri, ya kan?
1: Kita harus bisa berani menjaga batasan.
0: Betul.
1: Dalam hubungan yang tidak sehat.
0: Betul sekali. Karena selama beberapa bulan terakhir ya, selama beberapa bulan terakhir itu, saya kan memang sempat pernah dalam posisi kayak gitu ya, yang dimana ingin mendapatkan attention gitu dari orang lain. Dalam artian saya juga mengorbankan semua waktu saya, pokoknya tenaga itu semua saya korbankan hanya untuk orang lain gitu. Kayak hanya ingin mereka itu senang dengan keberadaan saya. Tapi yang ujung-ujungnya saya sendiri yang kayak berasa tersiksa. Kayak misalnya nih, saya sebenarnya punya kegiatan di rumah. Ini ada kegiatan penting nih. Contohnya, kasarnya itu kayak saya punya keluarga, ada yang sakit, entah itu adik, kakak, ada yang sakit nih. Tapi saya dibutuhkan oleh teman saya juga. Nah, di saat itu saya lebih memilih teman saya daripada keluarga saya. Nah, itu hal yang paling merugikan buat saya sih.
1: Itu yang dibilang mengorbankan.
0: Iya, mengorbankan diri sendiri hanya untuk orang lain.
1: Yes.
0: Nah, itu kan pernah saya juga kayak begitu. Tapi di saat semakin saya terus digeluti oleh proses, yang dimana saya terus dihantui dengan apa keadaan-keadaan seperti itu ya. Saya itu terus ditekan dengan harus menyenangkan orang lain dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya pun mulai sadar bahwa cobalah ambil tindakan. Satu kali saja. Satu kali coba say no. Say no to, pokoknya katakan tidak pada orang-orang yang sering kamu iakan. Yes. Dan akhirnya saya mencoba, saya coba satu kali, saya memberanikan diri saya. Langsung saya no. Just say yes or no, saya no. Saya no. Dan di saat itu pula itu langsung lega saya. Di saat itu di saat dia merespon oke dah. Oke, okay. Oh iya sudah. Ah, itu langsung saya juga langsung lega, langsung berasa kayak sudah terlepas dari salah satu beban yang memang selama ini menghantui, membuat pikiran saya ini kayak terasa terbunuh gitu. Nah, kayaknya sama nih kayak Kak Panji juga. Dan mungkin selain itu ada lagi tidak nih dari Kak Panji tentang mencintai diri sendiri. Bagaimana nih dari Kak Panji?
1: Maksudnya?
0: Ada lagi tidak nih dari mencintai diri sendiri?
1: Panji. Mencintai diri sendiri kan?
0: Iya benar.
1: Kayaknya saya tuh yang tadi sih.
0: Yang tadi ya?
1: Kita harus bagaimana kita bisa bahasanya ya? Lupa saya.
0: Aduh, ini makin hari ya, betul juga ya yang orang bilang gitu, kayak yang kebanyakan orang bilang, semakin hari kita itu semakin tua. Jadi kalau mau bilang kata lupa itu memang sudah sewajarnya. Tapi ya dari kata mencintai diri sendiri itu pastinya ada banyak ya, ada banyak hal yang memang harus kita lakukan agar kita itu mencintai diri kita sendiri. Contohnya nih yang paling sederhana, merawat tubuh kita, ya kan?
1: Ya,
0: kayak betul. Kita harus makan yang makanan yang sehat, harus terus rutin berolahraga, itu kan bagian dari mencintai diri sendiri kan? Dan juga misalnya kita itu kayak menjaga pola hidup yang sehat lah.
1: Ya, yes.
0: Pokoknya menjaga pola hidup yang sehat. Dan juga kalau misalnya kita pergi bekerja menggunakan kendaraan. Misalnya kita lagi berkendara gitu, jangan sampai ngebut-ngebut hanya karena takut terlambat.
1: Hati-hati
0: tetap. Ya, karena itu sama saja merugikan diri kamu sendiri, bukan mencintai diri kamu sendiri. Lebih baik terlambat daripada apa coba? Lebih baik terlambat ya, daripada
1: iya.
0: Kembali jadi tidak sama sekali. Lebih baik terlambat daripada
1: tidak sama sekali.
0: Tidak sama sekali. Betul sekali. Nah itu dia nih teman pro 2. Buat kamu yang belum mencintai diri kamu sendiri, yang masih terus terngiang-ngiang, yang masih terus memikirkan apa pendapat orang tentang kamu, apa pikiran orang lain tentang kamu, pokoknya jawabannya saja ya teman pro 2 untuk kamu itu. Jangan dipikirkan, jangan pedulikan,
1: yes.
0: Jangan dipedulikan.
1: Yes.
0: Ingat, dunia saja tidak peduli kalau kamu ada di dunia ini. Iya kan? Dunia saja tidak peduli dengan keberadaan kamu, mau kamu ada dan tidak adanya pun dunia akan tetap terus berputar gitu.
1: Yes. Betul.
0: Dunia akan tetap.
1: Apa yang terjadi ya sudah akan dipedulikan.
0: Iya itu dia. Dunia akan tetap terus berputar. Jadi. Yang harus kamu tahu juga itu, usahakan bagaimana caranya agar kamu itu bisa membahagiakan diri kamu sendiri.
1: Of course.
0: Iya, yeah, membahagiakan diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri. Dan mungkin buat teman-teman pro 2 ada yang mungkin buat teman-teman pro 2 ya, buat kamu yang mau bertanya, kira-kira nih Kak, dalam mencintai diri sendiri itu kayak gimana? Bisa nih, boleh nih teman pro 2. Langsung saja nih kita sharing-sharing di sore ceria kali ini ya teman pro 2 bareng Rafael dan juga Kak Panji di sore hari ini menjelang malam ya. Di sore ceria. Buat kamu yang mau ikutan gabung, mau kirim komentar, langsung saja bisa lewat WhatsApp pro 2 di 0823-9883-9192. Atau bisa lewat Instagram pro 2 yaitu di pro 2 big. Mau yang lebih mudah ada ya teman pro 2. Kamu tinggal buka saja di App Store dan juga Play Store, yaitu RRI Digital. Langsung di-download. Itu mau di mana saja kamu berada, teman Pro 2, kamu akan tetap bisa mendengarkan RRI Pro 2 FM biak, teman terbaik kamu. Oke, kita tunggu komentarnya. Iya kan, Kak Panji? Kita tunggu komentarnya dari teman-teman Pro 2. Jangan lupa komen dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael dan juga Kak Panji ya. Di mana? Ya kita di topik obrolan.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Oke, dan teman bro, masih di topik obrolan dan juga dengan komentar-komentar ya dari teman-teman Prodo yang sudah ikutan gabung. Nah, dengan topik obrolan kita ya tentu saja dengan mencintai diri sendiri. Ini ya teman bro dua, ada yang sudah ikutan gabung yang ada komentar dari Angki yang katanya apa memikirkan masa lalu juga bagian dari tidak mencintai diri sendiri? Kalau iya, gimana sih kak caranya agar bisa out dari pikiran itu? Wah, ini kalau soal masa lalu nih kayak hal yang manusiawi ya.
1: Iya, manusiawi.
0: Sangat-sangat manusiawi. Karena semua pasti pernah mengalaminya, iya kan?
1: Betul.
0: Dan kira-kira nih, dia bertanya lagi gimana sih caranya agar bisa out dari pikiran itu? Yang mungkin masih terjebak ya. Terjebak, bukan terjebak bersama, tapi terjebak di masa lalu. Kalau menurut Kak Panji sendiri gimana nih? Jadi, apa ini nih solusinya buat yang seperti begitu? Karena ini kalau boleh tag saya kayaknya masih terngiang-ngiang juga nih.
1: Jadi gini, apa? Kalau kita masih memikirkan masa lalu,
0: iya.
1: Sebenarnya itu tidak selalu bisa dibilang kayak kita tidak mencintai diri sendiri.
0: Oh.
1: Itu manusiawi.
0: Jadi itu hal yang manusiawi,
1: iya,
0: ya.
1: Kan? Jadi ada dua, kita harus bisa membedakan.
0: Oh, harus bisa membedakan
1: antara belajar dari masa lalu
0: dan
1: atau terus menyiksa diri karena masa lalu. Nah, kalau
0: jadi
1: kita
0: ada dua, ya. Jadi,
1: ya, contoh kalau kita mau belajar dari masa lalu, memikirkan masa lalu yang sehat. Contohnya mengingat kesalahan untuk belajar agar tidak mengulanginya.
0: Oh, jadi kayak memikirkan masa lalu yang sehat begitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak kita memikirkan tentang kesalahan kita gitu.
1: Agar kita tidak mengulangnya.
0: Oh, gitu. Biar tidak mengulangnya kembali begitu. Agar tidak terjadi di kehidupan kita, iya, selanjutnya.
1: Terus, masa lalu yang sehat juga memikirkan dengan... maksudnya memikirkan masa lalu yang sehat dengan mengenang pengalaman yang membahagiakan.
0: Oh, yang membahagiakan, yang senang-senang gitu. Yang dimana dulu itu pernah tersenyum bareng gitu.
1: Terus mengakui penyesalan lalu mencoba memperbaiki diri.
0: Oh, mengakui kesalahan ya?
1: Yes.
0: Mengakui kesalahan dan mencoba untuk memperbaiki
1: diri. Dan yang terakhir, kalau dengan untuk yang masa lalu yang sehat ya.
0: Mm-hmm.
1: Menerima bahwa dirimu yang sekarang sedang bertumbuh.
0: Sedang bertumbuh. Menerima... Okay. Dirimu sekarang yang sedang bertumbuh, yang dimana ya kita ini sedang, memang setiap hari itu kita sedang bertumbuh ya.
1: Iya.
0: Setiap harinya itu kita pasti itu
1: tidak boleh nge-stuck.
0: Iya, tidak boleh nge-stuck. Jangan hanya karena satu hal itu membuat kamu itu tertahan.
1: Jadi kita mikir kayak sudah, kalau masa lalu gak bisa dirubah.
0: Iya juga.
1: Mau apapun kan,
0: waktu tidak bisa diulang.
1: Kita hanya bisa memperbaiki.
0: Iya betul, hanya bisa untuk memperbaikinya. Dan kadang banyak juga ya, memang orang itu kadang susah untuk keluar dari yang namanya masa lalu ya. Ada yang memang terjebaknya itu bisa sampai bertahun-tahun lamanya, ya kan? Masih sampai bertahun-tahun lamanya itu dia tuh masih terus terkurung di rasa ya, memang dia rasa itu kayak tidak akan pernah hilang gitu.
1: Itu contoh yang menyiksa diri dengan masa lalu itu kayak terus menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang sudah terjadi.
0: Terus
1: merasa tidak pantas bahagia karena pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kayaknya tidak boleh sih. Kita tidak boleh begitu. Ya sudah, kesalahan yang dulu kita harus perbaiki. Tetap kita harus bisa merasa pantas, kita harus bisa bahagia.
0: Ini kalau ada kamera ya, ini kalau ada kamera pasti sudah disorot mata saya ini.
1: Iya kan? Kita tidak boleh merasa tidak pantas bahagia.
0: Iya.
1: Karena melakukan kesalahan. Nah, terus pertanyaannya. Kamu sudah melakukan kesalahan itu. Memangnya kesalahan itu bisa dirubah?
0: Tidak bisa.
1: Ibaratnya yang sudah lalu.
0: Iya, yang bisa, sudah terjadi. Ya, betul.
1: Ya,
0: betul,
1: sudah.
0: Betul.
1: Kita hanya bisa... Ya, kita tahu kita salah. Dan kita harus rubah itu.
0: Harus berubah itu.
1: Terus membandingkan dirimu
0: dengan
1: sekarang dengan dirimu.
0: Yang dulu. Terus membandingkan gitu.
1: Membandingkan, entah membandingkan yang buruk kah?
0: Yang baik kah? Ya.
1: Maksudnya kalau yang baik, oke lah.
0: Ya.
1: Kayak, sekarang saya sudah.
0: Saya sudah terupgrade gitu. Saya sudah menjadi lebih baik dari yang kemarin gitu. Itu kan yang baik kan?
1: Iya.
0: Kalau yang tidak baiknya itu kayak gimana tuh?
1: Iya.
0: yang tidak baiknya mungkin kemarin itu, wah dulu kan saya punya ini, saya punya itu. Lah kenapa? Sekarang kok tidak ya? Saya sudah begini-begini. Sudah semakin down lagi.
1: Yes. Sama yang terakhir, sulit memaafkan diri sendiri meskipun kamu sudah berusaha berubah.
0: Iya. Itu kayak memang sangat sulit sekali itu. Karena kalau memang yang pernah mengalami hal yang sudah kita bicarakan ya, itu pastinya sangat sulit ya. Apalagi yang sudah bertahun-tahun nih, sudah bertahun-tahun memang masih terus dalam rasa bersalah yang sama, masih terus dihantui dengan rasa yang sama. Itu memang sulit ya untuk keluar dari situ. Memang butuh proses juga untuk bisa keluar dari situ. Tapi pastinya ya, Rafael harap itu buat kamu pasti bisa keluar. Yeah. Kamu pasti bisa out dari rasa itu. Kamu pasti bisa untuk mengupgrade diri kamu menjadi yang lebih baik dari yang kemarin.
1: Tadi kan dia nanya juga bagaimana caranya kan?
0: Iya, bagaimana caranya?
1: Berdamai dengan masa lalu. Ada empat nih.
0: Ada empat. Wah, yeah. Banyak nih kira-kira nih. Mana ini yang harus saya hafal duluan ini?
1: Yang pertama itu, akui apa yang terjadi. Kamu tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.
0: Oh, jadi kayak tidak perlu untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Akui saja, akui saja memang ya saya pernah begini-begini.
1: Tapi beda dengan aib ya, jangan.
0: Iyalah, masa kalau kalau aib kan beda cerita lagi itu.
1: Kan mereka memang bilang kita ini pelit, bukan pelit atau apa ya, sudah.
0: Ya, biarin aja karena gitu.
1: Sekarang kita gini loh. Fail, kalau misal ada orang bilang, ah, kok ini pilih itu gini-gini. Menurutmu gimana?
0: Kalau menurut saya ini karena memang belum pernah ada di dalam posisi itu. Karena setiap harinya tuh saya kayak terus memberi begitu. Jadi kayak kalau macam sampai misalnya nih, sudah ada dalam posisi kayak gitu, ya saya, ya udah, tidak menghiraukan hal itu gitu.
1: Jadi begini, kalau saya sekarang ya, orang mau bilang saya pelit atau tidak
0: dan lain sebagainya,
1: ya sudah, terserah. Saya baik atau pelit sama kamu, ada apa untungnya?
0: Iya.
1: Iya tidak?
0: Iya, betul.
1: Kalau kita mau berbuat baik, ya sudah. Saya tuh paling kayak gini loh. Ini kan bisa jadi contoh mencintai diri sendiri juga kan? Kayak
0: iya, betul.
1: Kamu ini, misal ada orang ini, dia sering traktir kamu, tapi sekalinya kamu, bukan traktir kamu, maksudnya oke lah kamu sering traktir walaupun rame-rame atau sendiri kan. Tapi kamu ini kayak gak begitu sebaliknya. Terus dia bilang, wah masa begitu sekali gini. Nah berarti dia waktu mau berbuat baik atau mau traktir itu, dia berharap imbalan.
0: Iya.
1: Berarti pelit sebenarnya siapa?
0: Sebenarnya dia sih.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kalau kita mau berbuat baik kayak contoh, misal, ah sudah deh, ayolah beli kandang, makan sudah begini.
0: Nah.
1: Tapi kalau saya berharap
0: sesuatu ya, gitu dari saya.
1: Nah, tidak baik juga. Berarti, maksudnya berharap dia traktir saya juga.
0: Ya.
1: Kita ini kan. Tapi maksudnya kalau kita mengharapkan yang mereka perbuat kembali baik sama kita itu kayak contoh. Sudah kita, misal ada orang perantau nih.
0: Iya.
1: Nah, kita berbuat baik. Kita berharapnya itu bukan sama dia. Tapi bolehlah sama dia, tapi kayak siapa tahu nanti kita juga di perantauan ada yang tetap bantu kita.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Beda dengan yang pelit. Ah, saya sering traktir. Dia tidak balik traktir saya. Berarti koi berharap kan?
0: Berharap sesuatu dari dia.
1: Kalau saya mau belikan koi makan, ya sudah. Misal saya, misal orang betul-betul dia ini, saya mau belikan dia makan nih. Ya sudah, dia mau bikin saya pelit atau tidak, terserah.
0: Terserah, itu haknya dia ya.
1: Sayanya ya sudah. Iya dong.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya orang bisa bilang mereka pelit itu dari itu.
0: Dari cara pandang kita sendiri.
1: Kalau ada orang yang bilang,
0: bukan.
1: Masukku begitu sekali hal itu. Nah, berarti, atau dia bilang aku pelit sekali. Berarti kau sebenarnya pelit siapa?
0: Ya, yang sebenarnya pelit siapa?
1: Itu
0: kamu
1: aja kuncinya di sini. Kita mau pelit atau tidak, apa untungnya?
0: Iya juga ya.
1: Iya tidak sih?
0: Iya.
1: Kecuali beda dengan ilmu ya.
0: Oh, itu beda lagi.
1: Ini maksudnya kita notabene
0: yang sederhana lah, ya, yang paling sederhana gitu. Yang paling sederhana ya bunyinya kayak gitu. Jadi ya, kalau misalnya kamu mengharapkan sesuatu, berarti perbuatan baik kamu tidak halal dong.
1: Bukan tidak halal, maksudnya tidak ikhlas.
0: Tidak ikhlas sih ya.
1: Jadi kok sekarang ya sudah halal makanan. Sudah orang mau bilang kita apa itu. Eh sudah kita begini-begini yang terjadi sudah.
0: Iya.
1: Oke, kita kembali lagi ke
0: ya, ke yang kedua nih.
1: Iya, yang keduanya ambil pelajarannya, tanyakan kepada diri sendiri apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini.
0: Atau ambil pelajarannya.
1: Pengalaman itu. Iya kan? Kan masa lalu kan?
0: Iya.
1: Betul kan?
0: Apa nih yang kira-kira bisa diambil dari situ?
1: Nah, gitu. Maksudnya kita harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi itu.
0: Iya.
1: Yang ketiga, berhenti menghukum diri sendiri. Kesalahan adalah bagian dari pengalaman manusia. Bukan keseluruhan identitas.
0: Iya, betul. Itu memang sudah manusiawi ya, sudah menjadi bagian dari hidup kita sebagai manusia. Di mana semua orang itu pasti pernah dalam posisi kayak begitu. Pernah yang mengalami hal yang sama yang kita bahas di sore hari ini ya.
1: Ya,
0: kita semua mengalami hal yang sama. Dan maka dari itu buat teman-teman Pro 2 itu jangan jadikan itu sebagai beban ya. Dan juga jangan sering untuk menyalahkan diri kamu
1: jangan
0: sendiri.
1: Jangan menghukum diri sendiri.
0: Karena ya saya juga pernah ya menyalahkan diri sendiri. Hampir
1: semuanya pasti.
0: Pernah menyalahkan diri sendiri. Kau ini kenapa begini? Sudahlah, saya sudah tidak percaya sama diri kamu lagi. Jadi kayak saya sudah tidak percaya sama diri sendiri.
1: Yang terakhir nih.
0: Fokus
1: pada hal yang bisa kamu kendalikan hari ini. Masa lalu tidak bisa diubah.
0: Iya.
1: Tetapi caramu menjalani hari ini masih bisa kamu tentukan.
0: Oke. Itu dia penutup.
1: Itu dia teman-teman ya.
0: Penutup yang sangat epic. Saya kayaknya bisa termotivasi juga nih kalau dari pembahasan kita ini. Karena ya mau dibilang saya juga pernah ya mengalami hal yang sama gitu.
1: Yeah.
0: Mengalami hal yang sama tapi beruntungnya semakin sekarang sudah bisa. Sudah bisa untuk melewati semuanya yang dimana dari hal-hal itu juga saya bisa mempelajari. Mempelajari hal-hal yang memang pernah saya lakukan, yang dimana berbagai macam kesalahan yang pernah saya buat. Dan ya, semakin hari saya juga, pokoknya mudah-mudahan saja ya, semakin hari ke depannya ini semakin membaik lagi dan lain sebagainya. Dan juga buat kamu ya teman Pro 2, jangan lupa untuk mencintai diri kamu, hargai diri kamu, hargai pikiran kamu. Jangan sampai jangan sampai beban pikiran masa lalu atau perkataan orang lain terhadap kamu itu menjadi beban untuk kamu. Akhirnya kamu tersendat, kamu tidak bisa untuk melangkah lebih jauh lagi. Bukan tidak bisa ya, tapi tersendat gitu. Kamu itu terhenti sampai di situ hanya karena omongan orang lain dan juga memikirkan tentang masa lalu yang terus berulang-ulang kamu pikirkan di dalam pikiran kamu. Karena itu pastinya secara manusiawi kita pernah mengalaminya. Dan tergantung dari kita sendiri juga bagaimana caranya agar bisa keluar dari situ. Dan dari yang sudah kita bahas tadi ya, semoga saja bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 yang terjebak di dalam hal yang sudah kita bahas tadi ya. Dalam hal yang sudah kita bahas tadi, semoga saja kamu juga bisa keluar dari zona-zona merah yang memang sangat-sangat tidak menguntungkan kamu, sangat merugikan kamu, merugikan waktu kamu untuk mengembangkan diri kamu lagi ke depannya dan lain sebagainya. Thank you buat teman-teman Pro 2.
1: Bentar, saya ada kata-kata nih.
0: Oh, oke.
1: Ada satu kata-kata, ada satu pertanyaan terakhir.
0: Apa nih?
1: Untuk kata-katanya, gini, untuk teman-teman, mencintai diri sendiri bukan berarti kamu harus melupakan masa lalu.
0: Oke.
1: Mencintai diri sendiri berarti kamu belajar menerima masa lalu tanpa membiarkannya terus menentukan nilai dirimu hari ini.
0: Hari. Oh, jadi tidak menentukan dirimu hari ini. Jangan biarkan masa lalu itu menentukan dirimu di hari ini. Oke, thank you buat teman-teman.
1: Buat teman-teman Pro 2, ini ada pertanyaan terakhir untuk kita bisa renungi. Bukan merenungi. Coba teman-teman jawab sendiri di pikiran teman-teman sendiri.
0: Iya, dijawab sendiri gitu, nah, untuk diri sendiri.
1: Kita tutup. Untuk teman-teman Pro 2, kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, mengapa terkadang kita begitu sulit memaafkan kesalahan diri sendiri? Sekian dari kami semua.
0: Saya Rafael Rumino pamit.
1: Saya
0: ya teman Pro 2.
1: Sampai jumpa lagi di
0: next obrolan kita. And thank you buat teman-teman. Bye-bye.

0: Oi, nak ke mana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

Pesan Malam Teman Pro 2, malam-malam begini jangan sampai ya pikiran kita kemana-mana, apalagi nih tiba-tiba buka chat lama, waduh-waduh. Karena sekarang waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama saya Nurul Sandi yang bakal nemenin malam kalian nih hanya di 94.5 FM Pro 2 Bia. Buat yang lagi santai di rumah, perjalanan malam, ngerjain tugas, atau sekedar menikmati suasana malam, yuk jangan biarkan malam ini terasa sepi. Kita isi dengan obrolan santai, cerita ringan, informasi menarik, dan pastinya dong musik yang cocok buat menemani malam kalian. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

94.5 FM Pro Dubiak. Masih bareng Nurul di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Oke teman-teman Pro 2, saatnya kita masuk di OX, obrolan komunitas tempatnya. Kita ngobrol santai nih tentang hal-hal yang mungkin ya sering banget nih terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah kali ini nih ya, kita pengen, aku pengen bahas ya sesuatu yang kayaknya tuh udah jadi teman banyak anak muda nih. Apalagi ya kalau bukan overthinking. Padahal nggak sih kayak teman-teman Pro 2 tuh pasti ya punya banyak nih rencana tuh di kepala. Mau mulai olahraga, belajar sesuatu yang baru, bikin usaha kecil-kecilan lebih rajin, atau nih mau ngejar cita-cita. Semuanya tuh udah ya, udah tersusun rapi di pikiran. Tapi masalahnya tuh cuma jadi rencana. Waduh-waduh, kayak dipikirin terus nih, dianalisis, sampai akhirnya tuh malah nggak mulai-mulai. Dan justru nih ya, malah muncul pikiran-pikiran kayak, kalau gagal gimana ya? Kalau orang lain gak suka gimana? Apalagi kalau ternyata aku tuh gak bisa gimana? Nah akhirnya, karena terlalu banyak mikir, kita tuh malah gak melakukan apa-apa. Padahal nih ya, kadang tuh kita gak perlu ya langsung punya jawaban untuk semuanya. Yang penting nih, mulai dulu dari langkah paling kecil. Mau olahraga, gak harus langsung 1 jam. Jalan kaki 10 menit juga boleh ya teman-teman. Misalnya lagi mau belajar, gak harus nih langsung satu buku, buka satu halaman dulu. Mau mulai sesuatu yang baru, ya udah coba aja dulu nanti sambil jalan sambil belajar. Karena nih ya, kalau kita terus menunggu sampai semuanya sempurna, bisa-bisa yang berubah tuh cuma tanggal di kalender, tapi hasilnya gak ada nih. Jadi nih ya teman-teman, mungkin mulai hari ini kalau ada sesuatu nih yang terus kita pikirkan, coba tanyain ke diri sendiri. Aku sebenarnya takut gagal atau cuma takut mulai? Karena overthinking itu boleh, namanya juga manusia ya teman-teman. Tapi jangan sampai nih pikiran kita sibuk bikin 1000 skenario, sementara kaki kita tuh gak pernah melangkah. So teman-teman Pro 2 gak harus ya langsung besar. Mulai aja dulu dari hal-hal kecil. Karena ya satu langkah nyata jauh lebih berarti daripada 1000 rencana yang cuma berputar di kepala. So tetap stay tune di 94.5 FM Pro Dubiak, karena kita masih di OX, obrolan komunitas.

0: sekarang nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.

94.5 FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Nah, teman-teman berdua, tadi kita udah ngobrolin nih soal overthinking, tentang kebiasaan kita yang kadang tuh ya terlalu sibuk mikirin sesuatu sampai akhirnya nggak pernah benar-benar untuk bertindak ya. Dan ternyata nih ya, salah satu alasan kenapa kita suka berhenti di tahap kepikiran nih adalah karena kita tuh sering merasa takut untuk gagal. Coba deh bayangin, ada sesuatu nih yang pengen banget kita lakuin, mau daftar kerja, mulai usaha, bikin konten, ikut kompetisi, belajar skill baru, atau nih ya, mungkin sekedar mau ngomong sama seseorang. Tapi sebelum mulai, otak kita tuh udah bikin film satu season tuh, kalau gagal gimana, kalau diketawain gimana, kalau ternyata aku nggak sehebat orang lain tuh gimana. Dan akhirnya ya, belum mulai aja udah menyerah duluan nih. Padahal nih ya teman-teman, gagal itu bukan berarti kita nggak mampu ya. Kadang gagal itu cuma tanda nih kalau ada sesuatu yang masih perlu kita pelajari atau diperbaiki. Dan jujur aja, hampir ya nggak ada orang yang langsung jago nih ketika pertama kali mencoba. Orang yang sekarang kelihatan hebat pun nih ya teman-teman, pasti pernah ada di fase bingung, salah, malu, atau bahkan gagal. Bedanya mereka tetap mencoba. Jadi nih ya teman-teman berdua, daripada kita sibuk bertanya nih gimana kalau aku gagal, mungkin sekali coba ubah deh pertanyaannya jadi gimana kalau ternyata aku berhasil. Wah, karena nih ya, kalau kita nggak pernah mencoba, kita juga memang nggak akan gagal. Tapi kita juga nggak akan pernah tahu ya teman-teman, sejauh apa sih sebenarnya kemampuan kita itu. Jadi nih ya buat teman-teman berdua yang sekarang ya lagi punya sesuatu yang pengen dilakuin, gak perlu nunggu nih sampai percaya diri tuh 100%. Mulai aja dulu, pelan-pelan gak masalah. Salah sedikit, evaluasi, jatuh, bangun lagi. Yang penting nih, jangan sampai hidup kita tuh cuma penuh dengan kalimat, harusnya waktu itu aku coba. Aduh, karena nih ya, terkadang penyesalan terbesar bukan karena kita gagal, tapi karena kita gak pernah nih berani mencoba sama sekali. Oke teman-teman berdua, yuk kurangin takutnya, kurangin overthinkingnya, dan mulai nih kasih kesempatan buat diri sendiri. Karena nih ya teman-teman, siapa tahu langkah kecil yang kita mulai hari ini justru jadi awal dari sesuatu yang besar nantinya. So tetap stay tune di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 bersama Nurul Sandy. Info pertama datang dari dunia hiburan, deretan film yang bakal tayang di bioskop Oktober pekan ini. Sejumlah film dari berbagai genre akan tayang di bioskop Indonesia pada pekan 12 hingga 18 Oktober 2026. Pilihan film mencakup thriller bertahan hidup, horor Indonesia, drama keluarga, dan film aksi. Film Wolfall mulai tayang di bioskop Indonesia pada Rabu 14 Oktober 2026. Wolfall merupakan produksi 20 tahun Century Studios dan Imagine Entertainment yang disutradarai Brian Duffield. Film Wolfall dibintangi Josh Brolin dan Austin Abrams.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info berikutnya datang dari dunia olahraga. Para panahan Indonesia siap tempur di Asian Para Games Nagoya. Tim panahan Indonesia menargetkan 2 medali dalam Asian Para Games 2026 yang digelar di Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Sesi latihan perdana dilakukan di Okazaki Chūsogo Park pada Kamis 15 Oktober 2026 dengan suhu 16 derajat Celcius dan angin tipis. Target 2 tiket final dibidik dari 9 nomor yang diikuti, termasuk men's individual compound atas nama Kenswa Gumilang dan men's doubles retrieved oleh duet Setiawan Holidin.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info terakhir datang juga dari dunia hiburan. Produksi film Rambut Sewu hadirkan tantangan bagi para pemain. Tantangan fisik dan mental para cast film Rambut Sewu menghadapi ujian berat berupa medan syuting yang ekstrim, adegan fisik yang menguras tenaga, serta beban emosional yang tinggi. Pernyataan Elisa Knapp menceritakan rumitnya mendalami karakter yang dipenuhi ketakutan serta pentingnya menjaga etika adat selama proses pengambilan gambar di lokasi mistis. Pernyataan juga dari Ihsan Tarore menekankan tantangan menjaga keotentikan akting emosional sekaligus mengapresiasi kekompakan antar pemain dalam melewati syuting yang berat. Sekian Info Pro 2 bersama Nurul Sandy.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama.

Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

94.5 FM Prodo Biak. Masih bareng Nurul di Jangan Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah teman-teman, selanjutnya kita sama-sama akan mengikuti relay MLC Music Live Chat dari Prodo 2 Jakarta yang dimulai pukul 21.00 hingga selesai dengan bintang tamu Risa Paramita dan host Edith. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu.

0: masih Music Live Chat, masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Bang Pro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah bareng sama Risa.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Iya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang lo suka kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya.
1: Yes.
0: Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasa di Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan.
0: Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karyaku selanjutnya pasti.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Oke. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari mungkin dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya? Coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu ya.
1: Ibu gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika udah punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitulah.
0: Oke. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada 3
1: ya,
0: gitu ya.
1: Itu.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada 2 berarti.
1: 2.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin
1: cuman,
0: di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya.
1: Benar.
0: Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa.
0: Nah, kan bener, bener, bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah. Betul. Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya. Jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Falling Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah. Oh, terus okay. kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal enggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan? Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya. Kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, ada. Sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya. Yes. Gak ada ya. Oke, okay, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me, so easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesianya kental banget tuh.
1: Iya,
0: yeah, kan? Dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Oke, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

udah siap belum? Yuk, jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya punya mantan.
0: Oke.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, and then
1: ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Benar.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya
0: bener.
1: Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring gitu. Bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya, kita ya kan. Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah gitu ya. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iyo apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya apoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Rupanya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu, rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Wow. Oke. Alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Ternyata
1: gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan gitu.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih jujur, lebih pressure jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu itu ya mungkin.
1: Waktu itu ya
0: lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini apa lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini lo caranya bisa ngehil lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh,
0: cari lagi.
1: Bener lah tapi lo.
0: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan. Meluapkan emosi. Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: belum
0: bener.
1: Rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah di, mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan.
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren. Sedap. Kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalan seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu. Terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga.
0: Ah,
1: apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik. Bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Andy Coop,
0: bener, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oke.
1: Nah berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako, eh, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kok lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar. Oh gitu. Iya.
1: Soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Oh. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan? Betul. Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janji ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh. Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener-bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke.
1: Terus ayo dong, gue gak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, karena keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibesnya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab. Kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya, ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project loh.
1: Next project.
0: Okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu ingin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti, vokalis band.
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow, seru kali ya. Seru sih.
1: Biar apa aku mau diajak 2001 kali. Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener. Bener 2001 kali. Oh iya iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya? Ceria, vibes-nya happy gitu dengan kalau gua bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya
0: bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Lisa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya. Alright. Sampai monyong gitu ya.
0: Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Show. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pingkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pingkan Mambo, iya benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu.
0: Bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih. Gua cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham enggak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gua lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gua lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Asik. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kalinya.
0: Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh,
1: itu
0: Raim,
1: kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu. Kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya. Bener.
0: Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener-bener. Kalau MV akan ada kah atau gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Bener. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar lah. Ada ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Bener sih. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Ya, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu enggak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Guys. Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Oke, terima kasih juga teman produser udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

98.5 FM Produk Biak. Masih bareng Nurul di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah teman-teman, tadi setelah kita sudah mengikuti relay ya dari Pro 2 Jakarta, sekarang kita lanjut lagi nih, kita masuk di cerita penutup hari. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol ya soal takut gagal yang kadang tuh bikin kita tuh gak berani mulai. Tapi ternyata nih ya teman-teman, ada satu hal lagi nih yang sering banget ya bikin langkah kita tuh berhenti di tengah jalan, yaitu kita takut dinilai sama orang lain. Kadang kita tuh sebenarnya juga ya pengen banget nih mencoba sesuatu, pengen bikin konten, mau belajar skill baru, mau tampil di depan orang banyak, ikut kegiatan, atau bahkan nih sekedar mau punya gaya dan pilihan hidup sendiri. Tapi sebelum melakukan, kita udah kepikiran duluan nih, duh nanti orang bilang apa ya, kalau aku kelihatan aneh gimana, kalau ternyata hasilnya jelek terus diketawain gimana, akhirnya apa, gak jadi. Dan lucunya itu ya teman-teman, kita kadang terlalu sibuk nih mikirin penilaian orang lain sampai lupa kalau yang sedang menjalani hidup ini yaitu diri kita sendiri. Nah jadi teman-teman, sebenarnya wajar juga ya kalau kita ingin diterima dan dihargai orang lain. Tapi kalau setiap keputusan harus berdasarkan pendapat orang nih, kapan kita punya kesempatan untuk berkembang? Karena mau kita melakukan sesuatu atau enggak melakukan sesuatu, orang tetap bisa punya komentarnya masing-masing. Kita berhasil, ada yang bilang beruntung. Kita gagal, ada yang bilang gak mampu. Kita diam, dibilang gak berani. Kita mencoba, dibilang sok tahu. Jadi daripada energi kita habis nih buat menebak-nebak komentar orang lain, lebih baik energi itu dipakai buat belajar dan terus berkembang. Dan ingat teman-teman berdua, kita gak harus ya langsung hebat, kita juga harus langsung dan kita juga gak harus langsung sempurna. Yang penting ada perkembangan dibanding diri kita yang kemarin. Mungkin hari ini masih malu ngomong di depan umum, besok coba bicara sedikit. Hari ini masih takut untuk mencoba, besok berani ambil satu kesempatan. Hari ini masih sering overthinking nih, besok mulai belajar mengambil tindakan. Pelan-pelan juga tetap maju ya teman-teman. Jadi kalau selama ini kita terlalu takut dinilai orang sampai lupa berkembang, mungkin sekarang waktunya membalik keadaan. Tapi nih ya teman-teman, bukan berarti kita harus cuek sama semua pendapat orang. Tapi kita perlu belajar memilah nih, mana kritik yang bisa bikin kita berkembang dan mana komentar yang memang nih cuma bikin kita ragu sama diri sendiri. Karena pada akhirnya hidup kita bukan lomba untuk menjadi versi yang paling disukai semua orang. Hidup ini tentang menjadi versi diri kita yang terus bertumbuh. Jadi teman-teman berdua, jangan sampai takut dinilai membuat kita berhenti melangkah. Coba dulu, belajar dulu, berkembang dulu. Karena yang penting bukan semua orang melihat kita hebat, tapi kita tahu nih bahwa diri kita hari ini sudah lebih maju daripada diri kita yang kemarin. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodobiak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

94.5 FM Prodobiak. Masih bareng Nurul di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol nih tentang terlalu takut ya dinilai orang sampai lupa berkembang. Kadang nih ya, kita juga terlalu sibuk membuktikan diri kita, pengen kelihatan berhasil, pengen dianggap hebat, sampai ini ya, akhirnya kita tuh masuk ke satu kondisi yang mungkin sering gak kita sadari nih ya, secara langsung kita produktif tapi gak bahagia. Waduh, waduh, waduh. Nah coba deh teman-teman bayangin, teman-teman pernah nggak ya ada di fase di mana nih dari pagi sampai malam rasanya tuh sibuk aja, terus bangun kerja terus langsung kuliah, ada tugas dikerjain, ada target dikejar, ada kegiatan dijalani. Nah checklist kehidupan tuh rasanya penuh banget ya dari pagi sampai malam. Tapi ketika malam tiba dan akhirnya nih punya waktu buat istirahat, terus malah muncul perasaan, kok aku capek banget ya. Nah bukan cuma badan nih yang capek, tapi pikiran juga kayak penuh. Dan yang lebih anehnya lagi nih, kita mungkin berhasil ya menyelesaikan banyak hal hari itu, tapi tetap aja nih rasanya tuh gak puas dan gak bahagia. Nah jadi mungkin ya teman-teman mungkin ini saatnya kita tuh sadar bahwa produktif itu bukan berarti ya harus sibuk setiap waktu. Kadang kita terlalu fokus nih mengejar target sampai lupa menikmati prosesnya, terlalu sibuk melihat apa yang belum tercapai sampai lupa menghargai apa yang sebenarnya sudah kita lakuin. Padahal istirahat juga bagian dari produktivitas. Ketemu teman, ngobrol santai, dengerin musik, jalan-jalan sebentar, atau sekedar rebahan tanpa rasa bersalah, itu bukan berarti kita malas ya teman-teman. Kita juga manusia, bukan robot nih yang harus terus-terusan bekerja. Dan satu lagi nih ya teman-teman, jangan sampai keinginan untuk berkembang tadi tuh berubah ya menjadi tekanan buat diri sendiri. Dan satu lagi nih teman-teman, kita tuh boleh ya punya goals, boleh punya ambisi, boleh banget nih pengen sukses. Tapi jangan sampai ya setiap hari kita cuma bertanya nih, hari ini aku udah menghasilkan apa ya. Sesekali nih coba tanya juga, hari ini aku udah menikmati apa. Karena hidup tuh bukan cuma tentang seberapa banyak yang berhasil kita selesaikan, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani semuanya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang nih lagi sibuk mengejar banyak hal, jangan lupa kasih ruang buat diri sendiri untuk bernapas. Produktif itu bagus ya teman-teman, tapi bahagia tuh juga penting loh. Karena percuma nih kalau kita sampai di tujuan dengan pencapaian yang banyak, tapi sepanjang perjalanan kita lupa tuh menikmati hidup. Jadi yuk tetap berkembang, tetap punya mimpi, tetap produktif, tapi jangan lupa bahagia di tengah prosesnya. Karena kita gak harus ya menunggu sukses dulu untuk merasa bahagia. Kita bisa bahagia sambil terus berproses. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodobiak, teman terbaik kamu.

0: jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

98.5 FM Perudu Biang. Masih bareng ngerol di Jaga Malam, Jangan Malam-Malam. Nah teman-teman, selanjutnya kita sama-sama akan masuk ke program Jazz Music dari pukul 23.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Timur. Jadi malam di penutup hari kita, kamu akan ditemani dengan musik-musik pilihan yang menarik. So tetap stay tune di 94.5 FM Perudu Biang, teman terbaik kamu.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: lagi gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: 02 FM.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: 02 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

musik, kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan.

94.5 FM Produ Biak. Nah, teman-teman berdua, gak terasa ya perjalanan jaga malam, jangan ngeluh malam-malam. Malam ini harus sampai di penghujung. Makasih udah nemenin aku, Nurul Sandi, melewati malam ini di 94.5 FM Produ Biak. Buat kalian yang hari ini mungkin capek, banyak pikiran, atau hari ini gak berjalan sesuai rencana, gak apa-apa, istirahat dulu, besok kita coba lagi. Dan satu pesan sebelum aku pamit, malam boleh sepi tapi jangan kasih kesempatan buat overthinking menguasai diri. Aku Nurul Sandi pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap jadikan 94.5 FM Produ Biak sebagai teman di setiap cerita kalian. Sampai jumpa di siaran berikutnya, jangan galau malam-malam.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Bener ini, habis ditunap.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Yang ada matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi?

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan. Produser.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Remino. Informasi dari dunia hiburan, Bruno Mars mencetak rekor baru di BC Place, Vancouver, Kanada, dengan menggelar 5 konser dalam satu tour. Rangkaian konser tersebut menjadi jumlah pertunjukan terbanyak seorang artis dalam satu tour di stadion tersebut.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dari dunia hiburan, bro. Rose Blackpink. Ya, Rose Blackpink dipastikan tampil dalam acara LACMA Art Film Gala 2026 yang akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Kehadiran penyanyi tersebut diharapkan menambah kemeriahan acara tahunan yang mempertemukan tokoh seni, perfilman, dan industri kreatif internasional.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dari dunia hiburan, kita beralih ke dalam negeri. Penyanyi Syahrini mengumumkan akan menggelar konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dan demikian Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Harumbino.
2: Demikian Info Pro 2 RRI Pian.
1: Yo yo yo and spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. Pokoknya di pagi hari yang mendung-mendung cerah ya. Kayak hati kamu yang kayak lagi belum siap untuk menjalani hari ya di hari ini. Dan tentu saja ini teman Pro 2 bareng Rafael di pagi ini kembali menemani kamu, menemani aktivitas kamu, dan tentu saja semoga di pagi ini ya semua yang ingin dijalankan itu bisa berjalan dan juga bisa diberikan semangat untuk menjalani aktivitas kamu nih teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, jangan lupa sarapan kalau mau beraktivitas ya teman Pro 2. Jangan lupa sarapan dulu, baru bergerak. Ingat, diisi dulu tenaganya ya. Diisi dulu tenaganya, baru kamu bisa ya untuk melakukan semua kegiatan kamu nih teman Pro 2. Mau kegiatan, mau apapun itu ya, mau pekerjaan dan lain sebagainya, akan berjalan dengan lancar. Dengan beragam informasi pastinya ya teman Pro 2, dan juga lagu-lagu hiburannya akan tetap Rafael hadirkan ya untuk kamu nih, untuk menambah semangat kamu, menambah daya gedornya ya teman Pro 2 di pagi hari ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas, serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Yo, oke, dan teman Produa, selain dari sarapan ya teman Produa, kebiasaan di pagi hari itu juga menjadi salah satu faktor untuk kesehatan kamu ya teman Produa. Dan juga kebiasaan di pagi hari ya, itu memengaruhi suasana hati, produktivitas, hingga tingkat peradangan dalam tubuh. Ini tuh merupakan salah satu faktor kunci dalam perkembangan penyakit kronis. Ya, kebiasaan kecil yang konsisten, terutama di pagi hari, itu dapat membantu mengendalikan peradangan kronis, diabetes, penyakit jantung, dan kanker tertentu.

Pertama, minum air putih. Ya, karena kalau sepanjang malam ya, kita itu akan kehilangan cairan tubuh nih teman berdua. Jadi kalau pas bangun tidur, ya pokoknya jangan lupa ya, dengan sedikit dehidrasi itu sedikit dehidrasi dengan segelas air putih ya, untuk menghilangkan dehidrasi kamu nih teman berdua. Itu juga adalah cara sederhana untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Dan selain itu, jangan lupa untuk melakukan pergerakan di pagi hari ya teman berdua. Gerakan ringan di pagi hari ya, itu membantu tubuh kamu itu lebih rileks sebelum kamu pergi beraktivitas seharian, sekaligus mendukung kesehatan secara keseluruhan ya teman berdua. Ya, aktivitas fisik yang teratur ya, itu dikaitkan dengan tingkat peradangan kronis yang lebih rendah. Ya, mungkin kamu bisa melakukan sedikit gerakan ya, mungkin kayak jalan kaki sebentar, ya kan? Jalan kaki yang sebentar saja, atau sesi yoga intensitas rendah dan dapat memberikan manfaat nih teman berdua. Selain itu, ada lagi ya teman berdua, yaitu pergi keluar. Menghabiskan waktu di luar ruangan pada pagi hari, itu dapat membantu kamu itu tidur lebih nyenyak ya teman berdua di malam hari ini. Ini tuh karena sinar matahari pagi ya, itu membantu mengatur ritme sirkadian tubuh ya, yang sangat memengaruhi siklus tidur bangun kamu nih teman berdua. Selain itu, cahaya pagi itu membantu tubuh kamu ya, itu memproduksi vitamin D yang dikenal karena sifat anti-inflamasinya nih.

Dan yang terakhir ini mungkin menjadi salah satu kebiasaan kita ya sebagai warga plus 62. Yaitu nikmati secangkir kopi atau teh ini teman berdua di pagi hari. Karena itu tidak hanya memberikan dorongan kafein, tetapi juga itu dapat membantu mendukung ya. Itu dapat mendukung respons peradangan tubuh nih teman berdua. Dan kedua minuman ini ya, antara kopi dan juga teh ini tuh kaya akan antioksidan, senyawa yang membantu mengurangi stres ya, mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Ya, apalagi buat kamu yang suka dengan teh hijau ya. Karena kalau teh hijau itu mengandung beberapa antioksidan yang membantu mengurangi peradangan ya teman-teman berdua. Tidak hanya teh ya, kopi itu juga merupakan salah satu sumber antioksidan ya teman-teman berdua. Salah satu sumber antioksidan terbesar dan kaya akan polifenol yang dikaitkan dengan pengurangan peradangan ya teman-teman berdua. Wah, ini kebiasaan-kebiasaan pagi kita ini ternyata bermanfaat juga ya. Tapi ingat ya teman-teman berdua, sebelum minum kopi, air putih dulu, sarapan dulu, baru kopi. Ha, itu harus ada harus diurutkan ya teman-teman berdua. Karena kalau pas bangun pagi langsung kopi, wah, lambung kamu bisa jebol tuh. Bisa. Karena kopi kan asam kan. Selain dia memiliki manfaat yang untuk selain menjadi antioksidan, kopi itu juga sangat asam. Jadi usahakan kalau mau menikmati kopi harus dengan cara yang lebih baik ya teman berdua, agar tidak merugikan kamu sendiri juga. Oke? Dan jangan lupa sarapannya, jangan lupa untuk pergerakannya di pagi hari ini, dan jangan lupa juga untuk tetap semangat, oke? Dan masih tetap menemani kamu nih teman berdua di pagi ini. Stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu.

0: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan Ma.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngerubel aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Ya, malah curhat.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Yo. Are you ready for this? Whoa, oh, oh.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

Surabaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut 2 nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya, ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyolama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Produensa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Always remember.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: Kreatif, kamu pernah dengar nggak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting. Bring them out, bring them out.
3: Hey. Bring them out, bring them out. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. And buat teman-teman Pro 2, Rafael punya satu informasi ya, yaitu ada dari dunia hiburan. K-pop Demon Hunters kembali harus rela terdepak dari daftar top 10 Netflix global pekan ini berdasarkan data periode 5 sampai 11 Oktober 2026. Film pemenang Piala Oscar itu tidak lagi ada di jajaran 10 besar film paling banyak ditonton. Dan sebelum terlempar keluar pekan ini ya, K-pop Demon Hunters ini sempat bertahan di urutan ke-10 pada periode 28 September hingga 4 Oktober 2026. Dan periode tersebut itu menjadi kali kedua ya, K-pop Demon Hunters meredup dari jajaran tontonan terlaris mingguan nih teman-teman berdua. Film tersebut itu sejatinya ya, film tersebut sejatinya

yang menjadi kali kedua ya Keep Up Demon Hunters meredup dari jajaran tontonan terlaris mingguan. Film tersebut sejatinya pertama kali terdepak dari daftar top 10 pada periode 31 Agustus hingga 6 September 2026. Dan momen itu menghentikan rekor impresifnya yang sempat bertahan selama 63 pekan secara berturut-turut sejak rilis pada Juni 2025 di layanan streaming tersebut. Namun, jeda tersebut hanya berlangsung singkat ya. K-pop Demon Hunters mampu merangsek naik kembali ke dalam jajaran film terpopuler pada pekan berikutnya hingga mencatatkan akumulasi penampilan sebanyak 67 pekan di daftar top 10 Netflix global. Meski catatan tersebut itu tidak lagi beruntun nih teman berdua. Pergeseran posisi pekan ini dipicu oleh gempuran tayangan baru debut di layanan streaming itu dan dominasi ulang waralaba animasi populer. Dan melengkapi 10 besar pekan ini ya teman produa, ada Unabomber di posisi 7 dengan 7,3 juta views, diikuti The Widowers, Till That Do Us Part yang di peringkat 8 dengan 7,2 juta views, dan The Forever Purge di posisi 10. Meski kembali out dari chart ya, keberhasilan K-pop Demon Hunters menjaga eksistensinya di papan atas selama lebih dari 1 tahun itu menegaskan besarnya basis penggemar yang terus bertumbuh di berbagai belahan dunia. Dalam laporan berkala What We Watch ya, ini milik Netflix, pada paruh pertama tahun ini untuk periode Januari hingga Juni 2026, K-pop Demon Hunters telah mengunci predikat sebagai film keempat paling banyak ditonton di seluruh dunia. Film animasi pemenang Grammy Awards ini mengantongi total penayangan hingga tembus 130,4 juta views. Wow, pencapaian yang luar biasa ya teman produa. Apalagi ini kan karya dari Asia. Jadi sebagai warga Asia ya kita juga harus bangga ya teman produa. Nah itu dia nih teman produa, satu informasi dari dunia hiburan. Masih terus menemani kamu dengan beragam informasi juga. Buat kamu yang tidak mau ketinggalan, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafa LD Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.